0: music.
1: Get all the hits right here on Prambors. Indonesia, number one hit music station.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Hello, this is Captain Eddie speaking.
7: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.

di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station, daytime show with Ralphy. Kalau muda jam 11 lewat 44 menit. Dan kalau lu lagi ingin mencari hiburan singkat, coba lu buka Threads deh. Gue baru terekspos dengan Threads tuh kira-kira sebulan lalu lah. Dan I am addicted, I am hooked. Lu jadi tahu apa yang viral, apa yang orang ngomongin, itu ada di Threads semua kalau muda. Sampai gosip-gosip dan yang terjadi di dunia pelarian. Ada yang viral nih, baru-baru aja di Mandiri Jogja Marathon. Ada satu video yang viral, nanti gue bahas abis dua hits kalau muda with the full details. So just hang tight and I want to know what you think of this story. Lanjut sama Maroon 5, Sugar, I'll be back after two hits. Abis ini juga ada lunch, Billie Eilish, so don't go anywhere.

Billie Eilish Lunch on Prambors Radio Indonesia number one hit music station daytime show with Ralphy sampai jam 3 sore. Lagi rame di Threads, Instagram, you name it, satu social media kalau muda. Ada video di Jogja Marathon kemarin hari Minggu, ada satu marshal atau race organizer ngeluarin seseorang dari trek lari karena gak pakai bib atau nomor peserta resmi. Setelah itu muncullah momen yang diduga melibatkan seorang, let's say, pejabat lah, yang mempertanyakan keputusan tersebut. Dia bilang, loh kok orang ini dikeluarin, ini saya yang bawa. Nah habis itu video langsung viral. Yang menarik, banyak orang dan pelari justru fokusnya ke pentingnya bib dalam sebuah race. Karena bib tuh gak cuma nomor dada, tapi juga identitas pesertanya, ada catatan waktu juga, sampai bagian dari sistem keamanan event. Makanya di lomba lari, aturan bib tuh berlaku buat semua orang, gak pandang bulu kalau muda. Dan banyak runner yang bilang justru ini yang bikin lari seru. Dari garis start, semua orang punya aturan yang sama. Siapapun mereka, they're all the same runners. Jadi penting banget buat anak lari, jangan lupa stretching, jangan lupa hydration, dan yang paling penting, bibnya jangan sampai lupa kalau muda. But what do you think of this story yang lagi viral itu? Let me know di WhatsApp 0811-607-1022. Gue ada di tim Marshall kalau muda. Soalnya, habis itu ada klarifikasi dan permintaan maaf dari Marshallnya. Padahal menurut gue, he's just doing his job. What do you think? Viral sekali ini kalau muda. Anyways, kita lanjut dulu ke Mangu 420, Carita Utami di Prambors Radio Indonesia number one hit music station.

Gracie Abrams, That's So True on Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcoming a brand new hour here on Prambors Daytime Show sama Ralfi kalau muda. Jam 12 lewat 12 menit di waktu Indonesia bagian Prambors. Masih live dari Fatmawati Raya nomor 7. Ramain WhatsApp kalau muda, shout out, saying hello, request anything, 0811-607-1022. And I am ready to give you a sports update. NBA lagi off season sekarang. Kemarin final udah selesai, New York Knicks lawan San Antonio Spurs. New York Knicks named the new NBA champion. Basket dalam negeri juga lagi panas-panasnya. Pelita Jaya Jakarta lawan Bogor and Hornbills sekarang lagi satu sama, yang nyampe 3 duluan menang next game kalau gak salah tanggal 24. Tapi kalau biasanya NBA lagi off season, yang rame itu adalah berita trade. Dan ada a blockbuster trade baru aja terjadi involving satu pemain yang udah pernah menang NBA champion juga, so called the Greek Freak. Setelah beberapa hits kalau muda, akan ada NBA update dari Ralfi. Ini trade-nya luar biasa banget soalnya. Jadi jangan kemana-mana kalau lo abas, you need to listen to this kalau muda. Kita lanjut dulu ke stargazing-nya Miles Smith, playing now on Prambors.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Welcome back to Mas Darto 5. Ini 5 radio tertua di Indonesia. Siap.
3: Nomor 4 silahkan naik.
2: Di nomor 4 ada Delta.
4: Kanan lo ya.
2: Enggak, dengerin. Delta FM baru rebrand nih. Keluarga Prambors juga loh.
4: Wah, iya.
2: Di tahun 2021 ini, Good Morning Indonesia. The show that makes you feel good in the morning. Bersama Ben Kasyafani, Sisi Priscilia. Gue bacain ad-libs nih. Bangke. Dan Nino Kayam.
4: Ini Ben Kasyafani nih, waktu ada temen yang meninggal. Ben Kasyafani.
2: Ben kasih kafan nih. Goblok. Ben Kasyafani.
4: Ben Kasyafani. Deh, lu nyanyet. Aduh. Terus temennya Ben bingung. Ben mau datang, Ben kasih apa nih?
2: Ben kasih apa nih? Ah, kalau Ben mah kasih aja.
4: Aduh. Masukin di era gua nganggur kan.
5: Aduh. Ben kasih apa nih? Itu singkatan juga loh, Pak Darto.
2: Apa tuh?
5: Jadi waktu itu dia datang nih mau interview tapi belum siap. Karena Ben kasih apa ini benar-benar panik saya nih.
2: Hah?
5: Nyambung gak sih?
4: Aduh.
5: Benar-benar.
2: Aduh. Mereka akan membahas topik yang sedang viral dan juga relevan dengan obrolan seru. Ketiganya setiap hari siaran serentak di 3 brand radio, Delta FM, Female dan Ban FM, dan didistribusikan ke 8 kota besar di Indonesia. Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Makassar dan Manado.
4: Enggak ada.
2: Manado.
4: Ini siaran serentak kurang panjang nih, harus tambahin dungdes. Siaran serentak dungdes.
2: Lucu lo kalau gini. Kalau gini lucu lo.
5: Pada suatu hari nih bro, saya injek rem lagi ya. 10 pagi itu, pada suatu hari ada seorang yang tell me gitu, disuruh nginget. Aduh, 10 pagi.
2: Siapa lupa?
5: Bukan, saya pelupa lagi.
2: Asik. Yes. Di nomor 4, Delta. Kodel.
5: Delta kodel. Delta itu adalah seorang nelayan tapi bingung menentukan posisinya.
2: Karena?
5: Delta itu dekat laut tapi... Nah, apinya tuh apa tuh?
2: Delta nih, teman lo masuk meeting, lagi negosiasi, keluar-keluar ditanya, Delta?
4: Deal gak?
2: Iya betul.
4: Bagus. Terus temen lu namanya Aldo.
2: Ya. Yeah.
4: Dildo. Gimana hasilnya? Dildo.
2: Lu lucu lagi lu. Lucu lagi lu. Lu lucu lu. Jangan mati ya. Jangan mati lu.
1: Mas Darto 5. Prambors, mangga lagi.

Daytime show with Alfian Brambord Radio, Indonesia number one hit music station. Ariana Grande, We Can't Be Friends. Still playing, going with it. This is the outro. We're back here, and I am ready to give you an NBA update. Yes, NBA baru aja diguncang sama salah satu trade terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Karena setelah berbulan-bulan cuma jadi rumor, akhirnya the Greek Freak Giannis Antetokounmpo resmi cabut dari Milwaukee Bucks dan pindah ke Miami Heat setelah 13 tahun dan ngeraih satu championship bareng di tahun 2021. Jadi buat dapetin dua kali MVP NBA itu, Miami kabarnya harus ngelepas Tyler Herro.

sama beberapa pemain muda plus segudang draft picks. Lumayan mahal? Jelas. Tapi kalau yang datang Giannis Antetokounmpo kayaknya worth it deh kalau muda. Buat fans Bucks ini jelas the end of an era, karena Giannis dari masuk NBA sampai sekarang itu gak kemana-mana selain di Milwaukee Bucks. Udah jadi the face of Milwaukee selama lebih dari satu dekade dan bawa NBA Championship juga. Sementara buat Miami ini sinyal yang jelas, mereka gak mau untuk rebuild, ngebangun sesuatu yang baru. Mereka maunya sekarang. Jadi mungkin aja kita ngelihat mereka masuk ke final lagi nih. Bayangin aja duet Giannis Antetokounmpo sama Bam Adebayo di bawah naungan Eric Spoelstra, head coach Miami Heat. Ini East Coast kayaknya bakal meledak deh. Dan jadi musuh berat juga untuk New York Knicks ya, season depan kalau mudah. The big question is, apakah trade ini bakal ngebawa Miami Heat kembali ke finals? Atau justru Milwaukee Bucks yang nantinya akan menang jangka panjang? We'll just wait and see next season kalau muda. It's gonna be a good one. Dan pastinya masih banyak trade-trade yang akan terjadi di NBA. Dan pastinya gue akan ngasih berita terupdate untuk NBA and any sports that you like. Moving on, we have Christina Aguilera. This one is beautiful. Toning it down a bit on this afternoon.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
4: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
6: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
7: Mangka lagi?
2: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
7: Mangka lagi?
2: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
7: Mangka lagi?
2: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

things that I've got. Beautiful things, Benson Boone on Prambors Radio, Indonesian number one hit music station. Welcome back to the daytime show with Ralfi sampai jam 3 menuju jam 1 siang. Gue mau ngingetin kalau muda, kalau sedang ada ongoing quiz. It's the first quiz at Prambors in a while, so this is really exciting. Namanya tebak-tebak skor. Karena dalam rangka Pildun 2026, Prambors paling bola pengen ngajak lo kalau muda buat tebak-tebakan skor. Dan pastinya dapat hadiah 250.000. Caranya cek pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Kayak kemarin yang harus ditebak adalah Argentina lawan Austria. Jadi yang jawab 3-0 yang paling cepat itu kemarin dapat 250.000, pemenangnya akan gue telepon nanti. Dari tanggal 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Jadi buat kalau muda yang tebakannya paling cepat dan benar bakal dapetin uang tunai 250.000. Tungguin pengumumannya di jam siaran Captain Eda dan di jam gue kalau muda. Nanti jam 2 ke 3 akan gue telepon the lucky winner. More info check prambors.fm.com. And we are moving on to Yura Yunita. Mau jadi apa?

less fat, apalagi buat yang lagi siap-siap high rocks, you gotta watch out what you eat. Jadi nasi ayam ori bisa jadi masuk ke rekomendasi makan siang hari ini kalau muda. Anyways, talk set ini akan gue bawa fun aja karena gue baru ngeliat di threads beberapa saat lalu. Ada yang ingat sama penyanyi Keith Martin kalau muda? Kalau lo nggak tahu, ini adalah Keith Martin dengan lagunya Because of You. Dinyanyiin di mana-mana kalau muda. Cocok buat karaoke. Kenapa gue ngomongin Keith Martin sama ngeplay lagu ini? Karena ternyata Keith Martin itu tinggal di Indonesia. What? Mendadak viral dengan banyak orang yang ngepost di threads, pamer foto dan pengalaman mereka ketemu Keith Martin di Indonesia. Viral kenapa? Karena dia terlihat lagi ngaso, ada di deket La Piazza sama Mall Kelapa Gading. Jadi guru bahasa Inggris di EF kalau gak salah. Jadi penyanyi Because of You dan Love of My Life ini emang udah terkenal lama tinggal di Indonesia. Tapi selain nyanyi, side quest-nya banyak juga ya. Jadi guru, lagi ngaso. So if you ever cross path with Keith Martin, take a picture and post it to threads kalau muda. Biar makin viral lagi nih si Keith Martin. Just a fun talk set, random fact of the day. But we are moving on to Tiara Andini, bukan untukku.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
4: 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait di mana alat. Saya tersangka layak kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti, sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
6: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
7: Fokus mereka melakukan pencarian di area air yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
6: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
5: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi di pekan lalu.
8: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan, nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif, termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
4: Ini bukan minyak tumpah bicara. Kenapa BLH Provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya tersangka layak kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang kebijakan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam rangka mengendalikan kondisi ini.
8: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi lisensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku, termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
5: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR, 29 tahun, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak antara lain anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratia, dan Gubernur Jabar.
9: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratia, mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
10: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan pelindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
9: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
11: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
9: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Rancaekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
12: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung, Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat, Ahmad Abdul Basit, menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
13: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi, sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
12: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
5: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
14: Sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di Kota Cirebon, tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing seluruhnya menggunakan energi listrik. Mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
3: Minggu kemarin pemadaman, dua hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
14: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
5: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
15: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
16: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
15: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
17: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD tuh, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi ya, karena dia melihat orang dewasa merokok, ya, melihat iklan, melihat promosi. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KPR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
15: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Setelah sekian lama potong rambut sendiri, akhirnya Eros ke barbershop.
3: Kalau saya ya, hal baru Eros kan.
4: Iya, boleh.
3: Akhirnya dia mau potong rambut di barber hair artist lah di Jogja lah. Maksudnya all these years kan dia emang selalu motong rambutnya sendiri, even di bagian belakang. What? Dengan tangan, maksudnya dengan gunting. Dia motong, dia orang yang emang sesederhana itu. Sebenarnya antara sederhana sama pelit itu emang tipis sih sebenarnya gitu. Jadi
5: aku potong pertama setelah gak tahu mungkin belasan tahun di gak potong sendiri, baru kali
3: ini. Ya. Jadi hair artistnya aja sampai kayak aku tuh mesti nyamain yang mana gitu.
4: Betul.
3: Karena itu benar-benar di beberapa part kanan kiri depan belakang atas bawah bener. Tuh ada yang dalam, ada yang apa, dia kayak mau nyamainnya bingung gitu.
4: Bener gak ada konturnya.
3: Terus akhirnya waktu terakhir kan kita tapi gimana bagus gak ya, fresh kok gitu.
4: Fresh ya,
3: dia gak bilang bagus tapi fresh
4: kok.
3: Tapi ternyata setelah lihat ya emang oke kok. Maksudnya ini one of Eros best haircut tuh.
4: Maksud sih?
3: Inilah gitu.
4: One of Eros best haircut.
3: Setuju
4: Mas Eros.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Silan Seven cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Prambors, mangga lagi.

It's Bad Habits, Steve Lacy on Prime Words Radio, Indonesia number one hit music station. Daytime show with Ralphie. Sekarang jam 1:32 menit, just over setengah dua. Dan kalau semalam lo gak sempat nonton World Cup, ini update terbaru, Lionel Messi baru aja bikin sejarah lagi. Argentina menang 2-0 atas Austria, dan 2 gol Argentina semuanya dicetak sama Messi. Gol terakhir itu di akhir-akhir pertandingan kalau mudah, jadi sangat dramatis. Gokilnya, 2 gol itu bikin Messi resmi jadi pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia ever, dengan 18 gol. Yang lebih gila lagi, ini semua terjadi pas Messi umur 39. Sempat gagal penalti di awal pertandingan, tapi Messi tetap bangkit dan nyetak 2 gol yang ngebawa Argentina fix lolos ke fase knockout lebih cepat. Dan nanti malam World Cup lanjut lagi, ada Uzbekistan lawan Portugal jam 12, Ghana lawan Inggris jam 3 pagi, Panama Kroasia jam 6. Ngomong-ngomong Argentina sama Austria nih, siapa yang

ikutan TTS dan nebak Argentina menang 2-0. Nah, mungkin aja lo jadi pemenangnya yang dapetin 250.000. Makanya siap-siap ditelepon kalau muda, kalau lo ngerasa udah ikutan tebak-tebak skor di Prambors dan jawabnya 2-0, nanti lo akan gua telepon. Siap-siap ya kalau muda. Kita lanjut dulu sama Robin Thicke, This Is Magic on Prambors Radio.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Pagelaran Sabang Merauke 2026.
5: Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah
4: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
5: Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
6: Hello, this is Captain Eda speaking.
7: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.

Moonlit Floor Lisa di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Still with Ralvi here, almost 2 PM daytime show sampai jam 3. Friendly reminder buat lo nih ya, yang tiap hari udah ngikutin World Cup, ini rugi banget kalau gak ikutan. Tebak skor atau TTS, daripada tebak-tebakan sendiri ya gak? Mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo udah bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Dari tanggal 22 Juni sampai 19 Juli. Dan buat kaum muda yang tebakannya paling cepet dan benar bakal dapetin uang tunai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralvi. Nanti akan gue telepon nih satu kaum muda beruntung yang udah nebak 2-0 Argentina menang, yang kemarin ngesubmit paling cepet. Kira-kira siapa? Apakah lu? Tunggu aja di jam berikutnya kalau muda. Kita lanjut dulu sama Bara Suara Terbuang Dalam Waktu di Prambors Daytime Show with Ralvi.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak.
4: You're listening to my station.
2: Prambors 98.4, Bandung. Indonesia number one hit music station.

0: Jawa Barat. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah. Upaya yang dilakukan antara lain mengaktifkan kembali Siskamling dan Ronda Malam melalui program warga jaga kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, khususnya aksi begal. Pemerintah Kota Bandung juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan Ronda Malam. Farhan menilai kehadiran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Karena itu, seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk kembali mengintensifkan kegiatan ronda dan pengawasan lingkungan. Selain penguatan keamanan lingkungan, pemerintah Kota Bandung juga akan melakukan penertiban terhadap sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pada malam hari, terutama di kawasan yang memiliki nilai religius dan harus dijaga marwahnya. Tim Prabulodaya Presisi Polrestabes Bandung meringkus dua tersangka, masing-masing berinisial FF dan AW, pelaku penyerangan terhadap korban di kawasan Cikawao, Kota Bandung, yang videonya viral di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, insiden berawal saat korban sedang mengendarai motor, tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan motor. Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam dan korban kabur menyelamatkan diri, namun terus dikejar sehingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil mengendus keberadaan tersangka yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Haji Alpi, Cibeureum, Kota Bandung. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapolrestabes Bandung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
1: Ketika dia melintas di jalan tersebut, ada dua orang yang mengendarai motor, kemudian dengan menggunakan senjata tajam mengarahkan benda tersebut ke korban, ya, sehingga mengenai di bagian tubuhnya. Setelah itu, korban melarikan diri, ya, dan minta pertolongan, tapi tetap dikejar sama pelaku.
0: Pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan perbaikan jalan, termasuk perbaikan drainase yang juga menjadi perhatian. Perbaikan ini bagian dari proyek pendukung ekonomi Kota Bandung. Saat meninjau perbaikan jalan di kawasan Panjunan, Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan perbaikan drainase harus diutamakan dan didahulukan. Farhan meminta kepada dinas terkait agar pekerjaan drainase harus didahulukan sebelum perbaikan jalan supaya jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak kembali.
2: Pekerjaannya harus, soalnya gini, kalau saya ngeliat kelihatan drainase lain umur, tapi emang tidak terawat dengan baik. Mesti diberin tuh drainase, karena lebar, orang capek-capek ngeberikan jalan, mau drainase terbalik, rusak deh, panggung saya, drainase nggak kami.
3: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony, siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. DPRD Kota Bandung mendukung berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, terutama program Job Fair atau Bursa Kerja yang dinilai efektif mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Disnaker yang secara konsisten menghadirkan job fair di berbagai wilayah Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung siap memberikan dukungan anggaran yang lebih besar apabila program-program seperti job fair, pelatihan vokasi, pemagangan, dan penempatan kerja terbukti efektif.

0: meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
1: Nanti di angka pertengahan ini, kami akan coba koordinasi dengan Komisi 4. Kalau memang kegiatan-kegiatan seperti ini ternyata efektif untuk bisa menurunkan angka pengangguran, maka sangat mungkin bahkan tidak harus menunggu di tahun yang akan datang, bahkan di alokasi anggaran perubahan pun kita bisa nanti bicarakan, kemudian programkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mulai melakukan pendataan kepada para pelaku usaha dan keluarga di Jawa Barat sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026. Wakil Kepala BPS Sony Hari Budi Utomo Harmadi mengatakan, Sensus Ekonomi bukan sekedar kegiatan pendataan, tapi juga untuk memotret kekuatan ekonomi Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hasil dari sensus akan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Barat melibatkan lebih dari 40 ribu petugas untuk mendata aktivitas usaha di seluruh Jawa Barat. Sony mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026, mengisi datanya dengan benar karena rahasia data yang disampaikan akan terjaga.
2: Sensus ekonomi di Jawa Barat itu minimal ya, targetnya yang tercatat itu 5,54 juta pelaku usaha. Dan sekitar 17,7 juta keluarga itu akan didatangi satu persatu. Karena jumlahnya sangat banyak, pelaku usaha jutaan, keluarga jutaan seperti itu. Karena Jawa Barat kan penduduknya terbesar di Indonesia. Kami menerjunkan 40.573 petugas ke lapangan yang melakukan door-to-door. Bahkan kami juga menerjunkan organik BPS, pegawai organik BPS untuk mendukung di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, di Indonesia juga. Jadi semua, kenapa kita masuk ke rumah-rumah? Karena ternyata itu banyak sekali usaha tanpa pelang. Jadi begitu kita masuk, kita baru tahu di situ ada usaha digital dan seterusnya. Semua akan terdata dengan baik.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Sensus Ekonomi 2026 memberikan manfaat serta melahirkan data yang objektif, faktual, dan berkesinambungan. Gubernur mengakui adanya kelemahan dalam pendataan karena tidak bisa mengakses data yang terbaru secara harian. Pasalnya BPS hanya melakukan survei 10 tahun sekali. Gubernur mengatakan dengan data survei yang real-time akan memudahkan dalam menyusun APBD dan berbagai program pembangunan di Jawa Barat dan tidak lagi melakukan perencanaan hanya berdasarkan perkiraan.
3: Kita ini kepala daerah ya. Kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Nah, ini kan perlu sensus. Nah, sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih. Sensus penduduknya kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali. Sensus pertaniannya dibikin setahun sekali. Sehingga ketika kita nyusun APBD itu basisnya data. Bukan kira-kira selama ini kan uangnya dikit, terus datanya nggak punya. Semuanya udah dikira-kira. Akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Hit music.
1: Get all the hits right here on
0: Prambors.
2: Indonesia.
1: Number one hit music station.
3: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
0: Prambors, mangga lagi.

0: Hai, si Kicrit foto.
1: Trot, iya Crit. Mau tahu enggak?
0: Mau tahu apa?
1: Kemarin gue dikasih foto topless sama Kicrit. Yeah, you're right. Akhirnya setelah kita berpacaran begitu lamanya, kurang lebih 2 hari.
0: Wah, baru juga. Wah, si Kicrit gimana sih?
1: Aku udah langsung dikasih foto topless.
0: Wah, oke. Beneran ini?
1: Iya dong.
0: Wah, gila.
1: I'm so proud of myself.
0: Gimana mintanya?
1: Ya, aku tinggal bilang aja. Kicrit, kan kita udah pacaran lama nih.
0: Ya.
1: Aku mau dong lihat.
0: Lihat apa?
1: Topless.
0: Oh gitu?
1: Kamu.
0: Jadi langsung.
1: Langsung,
0: oke.
1: Gitu katanya.
0: Di foto langsung.
1: Terus dia langsung ke belakang.
0: Ya.
1: Aku dikasih. Wow, gile. Bening.
0: Wow.
1: Bening banget, bro.
0: Gokil.
1: Terus atasnya tuh ada kuncupnya, ada pentolnya gitu.
0: Merah kan?
1: Iya.
0: Merah kan? Wow. Gokil.
1: Iya, lo mau lihat gak?
0: Mau lihat. Ini. Wah, bener lagi bening, ada pentolnya merah, gokil.
1: Isinya nastar.

From Words Radio, Indonesia number one hit music station. Good luck babe, Chapel Roan di Prambors. And good luck to you yang udah ikutan TTS, tebak-tebakan skor di Prambors, tebak-tebakan skor bola selama Piala Dunia ini. Yang benar dan berhasil menjawab 2-0 Argentina-Austria. Siap-siap, mungkin lo pemenangnya udah dapetin 250 ribu. Let's put that aside and it's time for a movie update though. The movie, possibly movie of the year, is coming here soon. Spider-Man Brand New Day akan rilis 31 Juli 2026. Ya kurang lebih 1 bulanan lagi kalau muda. Dan Tom Holland baru aja bilang, walaupun trailernya udah rilis dan banyak banget villain yang ditampilin, Tom Holland said Brand New Day's main villain is still completely a secret. Kita masih belum tahu main villainnya siapa kalau muda. Tapi yang pasti selain itu, si Brand New Day ini dibuat khusus untuk Screen X, bukan IMAX, tapi Screen X kalau muda. Screen X itu layarnya 270 derajat, jadi lo bisa menikmati full experience dari Brand New Day. Di Jakarta tuh Screen X ada di beberapa tempat kalau muda. Ada di Grand Indonesia, ada di Central Park, Ion Mall, Jakarta Garden City, semuanya CGV. Di Bandung ada di CGV 23 Pascal Shopping Center. Dan Jogja, CGV Pakuwon Mall, Jogja. I think this is gonna be my first Screen X experience. Gue pengen nonton Brand New Day dengan experience yang full. Jadi kalau lo belum pernah nonton Screen X juga, menurut gue Brand New Day is the perfect movie for your first experience at Screen X. 31 Juli, tungguin Brand New Day bakal rilis di Indonesia. Moving on, good for you, Olivia Rodrigo on Prambors Radio.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Pagelaran Sabang Merauke 2026.
9: Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah Hikayat Sri Kandi Nusantara. Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
10: Still stuck at work? On campus? Or just chilling all day? No worries, Prambors got you covered.

Welcome back, Kalau Muda. It's Ralvi on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. It's the daytime show, and that was Apa Tuh, Rose and Bruno Mars. My apologies, gue mau ralat sedikit, Kalau Muda. Kalau Argentina lawan Austria itu tadi pemenangnya udah ditelepon di jamnya Captain Eda. Berarti untuk TTS jam gue nanti nih, gue telepon pas closing, itu adalah pertandingan Jordan Algeria. Siapa yang menang? Skornya 2-1. Kalau lu merasa udah jawab di prambors.fm.com, siap-siap gue telepon di talk set terakhir. By the way, I wanna talk about movies, because bertahun-tahun lalu, Kalau Muda, kira-kira itu di tahun 2004, satu film ini dirilis. And it's one of my favorite films ever. It's a comedy, judulnya White Chicks. Kalau lo suka lagu Making My Way Downtown, Walking Fast, nah ini terkenal gara-gara film ini juga, Kalau Muda. Pertama kali dirilis, film ini gak terlalu disukain sama critics, tapi seiring waktu White Chicks itu berubah menjadi cult classic yang sampai sekarang masih sering di quote dan dijadikan meme dan diputar ulang di TV-TV. Kabar baiknya buat fans, beberapa minggu lalu muncul gosip-gosip kalau White Chicks 2 mungkin akhirnya bakal terwujud selama bertahun-tahun cuman jadi rumor. But if I were you, I would watch White Chicks right now, karena itu lumayan apa ya, entertaining banget filmnya. Kalau Muda, if you're feeling down, watch White Chicks and instantly it's a mood booster menurut gue ya. Kalau lu pernah nonton, wajib cobain nonton White Chicks, dirilis tahun 2004 tepat hari ini. Next ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan di Prambors Radio.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: hit music.
1: Get all the hits right here on Prambors. Indonesia's number one hit music station.
2: Halo kalau muda, lo tipe yang gak bisa lepas dari berita baru? Suka ngobrol di depan kamera? Atau sering dibilang punya suara dan cara penyampaian yang enak didengar? Nah, ini kesempatan buat lo. Saat ini, Kumparan sedang membuka kesempatan untuk bergabung jadi news anchor. Kalau lo punya passion di dunia jurnalistik, percaya diri tampil di depan kamera, dan siap menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, ini saatnya nunjukin kemampuan lo. Caranya gampang. Cukup kirim CV, portfolio, dan akun Instagram lo ke email join@kumparan.com sekarang juga. Siapa tahu wajah dan suara lo berikutnya yang bakal menyampaikan berita ke jutaan orang Indonesia. Jangan sampai kelewatan ya kalau muda. Kirim sekarang dan mulai perjalanan karir lo bareng Kumparan.
3: Kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0.
4: 3-1,
3: 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
3: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
5: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
3: 2-0.
5: Gak mikir.
3: 2-6.
5: Gua bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramorsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramorsfm.com.
0: Non-stop hit music.
1: Get all the hits right here on Prambors. Indonesia's number one hit music.

kalau muda. Just wanna say a big congratulations buat yang menang TTS, tebak-tebakan skor. Ternyata di jam gue itu nebaknya adalah Algeria Jordan dan skor akhir adalah 2-1. Dan pemenangnya akan diumumin di Instagram Story Prambors. Ingat kalau muda, untuk ikutan langsung lihat aja semua postingan di Instagram Story Prambors. Langsung tebak skornya di PramborsFM.com. Jadi kalau lo menang dan jawabnya cepet, itu dapetin Rp250.000 every day selama World Cup sampai tanggal 19 Juli kalau muda. Alright, it's my time to go. Di jam 3-an nih, Ralfi cabut dulu. I'll see you again same time, same place tomorrow, jam 11 sampai jam 3 di daytime show Prambors. Now the last song from me, Ed Sheeran, Shivers, and Happy Tuesday kalau muda. Ralfi signing out. Peace, bye bye.

0: music station.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Master Top
4: 5. Welcome back to Master Top 5 edisi spesial Prambors 50 tahun.
5: Yeay.
4: Ini adalah 5 radio tertua di Indonesia.
5: Nomor 3, sini.
4: Di nomor 3 ada El Sinta. Apakah El Sinta lebih putih daripada El Santi? El Sinta Radio atau El Sinta News and Talk?
5: Jadi ini berita tentang bebek.
4: News and Talk.
5: Jadi membahas bebek.
4: Bebek kecil ya. Sebuah stasiun radio nasional di Indonesia yang menyiarkan berita selama 24 jam non-stop.
5: Wow.
4: Berita-berita tahun 90-an.
5: Kenapa?
4: Nggak update tuh.
5: Kenapa?
4: Dan berpusat di Jakarta. Sesuai dengan format acara News and Talk, radio ini menyiarkan berita dan informasi aktual.
5: Masa sih.
4: Berita ini yang disiarkan termasuk berita seputar kondisi lalu lintas terkini, selain ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai hal. Memiliki afiliasi dengan sejumlah radio di berbagai kota di Indonesia, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Bandar, Lampung, serta masih banyak lagi.
5: Bro,
4: yo.
5: Afiliasi itu adalah ketika lu dibeliin tapi temen lu gak dibeliin, ya temen lu bilang, afiliasi.
4: Aplikasi.
6: Kamu mau Denko atau Sustagen? Afiliasi.
5: Aku pilih asi.
4: Nah, diambil lagi, gue baru mengeluarkan itu tadi lagi nyari.
5: Aduh.
6: Pilih asi gini.
5: Hah? Afiliasi. Apa lu lihat sih?
6: apa lu kate? Kan jauh banget.
4: Seputar nih selebriti kurang terkenal kan?
5: Aduh, itu seputar.
6: Oke, sorry.
5: Afiliasi itu ketika lu nonton Indosiar. Bro, afiliasi.
6: Afiliasi
5: gitu, menuju puncak gitu.
4: Ah, gila. Afi udah enggak ada yang tahu lagi Afi.
6: Afi itu Akademi Festival Indonesia.
4: Enggak dong.
5: Udah Akademi Festival.
4: Afi itu Akademi Funky Indonesia.
5: Ini lomba IO berarti ya.
3: Master Top 5.
2: Prambors, mangga lagi.
7: Non-stop hit music.
0: Get all the hits right here on
2: Prambors.
0: Indonesia's number one hit music

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboards, mangga lagi.
3: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
4: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
6: Jual emas harga puas.
7: Pagelaran Sabang Merauke 2026.
8: Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah
9: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
8: Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
10: Hello, this is Captain Ed speaking.
11: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
12: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
10: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: This is Prambors.
13: Prambors.
2: Indonesia.
13: Number one hit music station.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiorefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100 ribu aja, karena bahkan ada penampilan spesial dari Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang cuman 100 ribu aja. Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Men's Biore Awesome School Fest 2026 siap tampil awesome.
5: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Hai kalau muda, sebentar lagi kamu bakal dengerin info traffic bersama Prambors yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Melaporkan sore hari ini Selasa 23 Juni 2026 beberapa ruas jalan di Kota Jakarta. Seperti lalu lintas Semanggi, Gatot Subroto, Pancoran terpantau padat. Daerah Kuningan, Rasuna Said juga mengalami perlambatan kendaraan. Sekian info traffic dari Prambors. Oh iya, dan mau ngingetin juga, kalau langkah besar bisa dimulai dari kebiasaan simple tiap hari. Yuk mulai bijak pakai energi. Seperti manfaatkan transportasi publik jika memungkinkan, masak dengan efisien, dan kalau berpergian, gunakan kendaraan pribadi seperlunya. Serta pastikan pakai BBM sesuai spesifikasi kendaraanmu ya. Salah satunya Pertamax. Dengan angka oktan 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Technology yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih. Sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang terbesar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.
2: This is my station.

Kaula Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Buat lo yang lagi nyari tempat belanja kebutuhan ibu dan anak yang lengkap, hemat, sekaligus seru buat keluarga, siap-siap ya, karena Mami and Me 2026 balik lagi. Mulai dari perlengkapan bayi, produk parenting, edukasi anak, sampai aktivitas keluarga, semuanya ada dalam satu tempat. Catat tanggalnya, 26-28 Juni 2026 di JICC GBK Senayan. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang paling ditunggu, ada promo spektakuler, diskon sampai 80%, plus promo spesial dari kartu kredit, debit, dan Wonder Bank BNI. Tiket masuknya cuma Rp50.000 dan bisa langsung dibeli sekarang di loket.com. Mami and Me 2026 diselenggarakan oleh RX Indonesia dan didukung oleh BNI. BNI berizin dan diawasi oleh OJK dan BI serta peserta penjaminan LPS. Mami and Me 2026, belanja, bermain, dan berpetualang dengan keluarga. Kaula muda, di sini ada nggak nih yang sehari-harinya narik online atau mungkin punya teman driver mobil online? Kalau ada, gue doain semoga rezekinya lancar dan orderannya rame terus. Nah, Prambors baru aja dapat bocoran info menarik nih buat teman-teman driver GrabCar. Jadi gini, kalau teman-teman online di GrabCar dan nyalain mode turbo, ada kesempatan buat dapetin bonus tambahan dari tiap orderan seharian penuh. Yes, literally bisa nambah cuan dari orderan yang jalan terus dari pagi sampai malam. Tapi belum selesai di situ. Pas jam-jam sibuk, juga ada tantangan jam sibuk yang bonusnya makin banyak. Jadi tinggal merapat aja ke zona tantangan, ambil orderan di area pilihan, dan maksimalkan peluang dapetin tambahan penghasilan. Lumayan banget kan buat ngejar target harian atau nambah tabungan akhir bulan kalau muda. Buat yang belum gabung GrabCar juga masih bisa banget ikutan. Yuk gas sekarang, karena rezeki maksimal siap diadu. Info lengkapnya cek di Grab Indonesia.
4: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiorefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma Rp100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara, Tansi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang cuman Rp100.000 aja. Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Men's Biore Awesome School Fest 2026 siap tampil awesome.
5: Non-stop hits on Prambors,
6: Indonesia
7: number one hit music station.
8: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love you so

0: Hi, Mom.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
2: Hey, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Oh.
4: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.
5: Ini dia, keseruan Silon 7 main chemistry challenge. Ternyata Eros gak bisa hidup tanpa nasi loh.
6: Satu lagi ada request dari Sheila Geng. If Sheila on 7 berkenan, kita akan main chemistry test untuk terakhir kali.
7: Oke.
6: Aku akan bakal kasih satu kata, ini akan dijawab oleh Sheila on 7 bersamaan ya.
7: Oke.
6: Contoh misalnya, aku bilang martabak, nanti barengan kalian akan bilang
7: gurih.
6: Betul, atau manis atau telur gitu ya. Oke. Pada hitungan 1, 2, 3, abis itu kita ngomong bareng. Kata pertama adalah nasi. 1, 2, 3.
7: Goreng.
6: Yang beda sendiri Adam ya?
8: Oh, aku. Oh,
6: Eros bilang apa?
8: Eros.
9: Oh, nasi Eros.
6: Nasi Eros.
7: Iya. Dia benar, karena dia tuh orang Jawa banget. Maksudnya kalau roti, kue,
6: iya,
7: atau apapun itu tuh belum makan buat dia. Yang namanya makan tuh ya harus nasi.
6: Harus nasi. Kalau Eros,
7: dia bisa demam
6: iya,
7: karena belum makan nasi. Dan begitu makan nasi langsung sembuh.
6: Itu Eros
7: Chandra.
8: Ya ampun, enggak tahu ya.
7: Fun fact.
5: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Silon 7 cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
4: Prambors, mangga lagi.
10: Non-stop
4: hits
10: on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Sumpah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info check PramborsFM.com.
1: Non-stop hit music.
2: Get all the hits right here on Prambors. Indonesia, number one hit music station.
3: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiorefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma Rp100.000 aja, karena bahkan ada penampilan spesial dari Bara Suara, Tansi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang cuman Rp100.000 aja. Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Men's Biore Awesome School Fest 2026 siap tampil awesome.
4: Still stuck at work? On campus? Or just chilling all day? No worries, Prambors got you

0: From 10 a.m. until 3 p.m., listen to non-stop hit songs that keeps your day fun, fresh, and way less boring. Wherever you are, you can also stream us anytime at Prambors.fm.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Hello, this is Captain Eda speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Lay Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lay Fei. Let's play a bit of a Lay Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda. Hall C1 G Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: This is my station.
7: Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: PTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hai kalau muda, sebentar lagi kamu bakal dengerin info traffic bersama Prambors yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Melaporkan sore hari ini Selasa 23 Juni 2026 beberapa ruas jalan di Kota Jakarta. Seperti lalu lintas Tomang, Slipi, Grogol terpantau padat. Kemudian akses menuju tol Jakarta Tangerang juga ramai kendaraan. Sekian info traffic dari Prambors. Oh iya, dan mau ngingetin juga, kalau langkah besar bisa dimulai dari kebiasaan simple tiap hari. Yuk mulai bijak pakai energi. Seperti manfaatkan transportasi publik jika memungkinkan, masak dengan efisien, dan kalau berpergian, gunakan kendaraan pribadi seperlunya. Serta pastikan pakai BBM sesuai spesifikasi kendaraanmu ya. Salah satunya Pertamax. Dengan angka oktan 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Technology yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih, sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang terbesar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.
2: Non-stop hit music.
3: Get all the hits
4: right here on Prambors.
3: Indonesia's number one hit music

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @Humas Pajak Jakarta.
4: Iklan layanan ini.

0: Ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu.
2: Here we go. Primors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: Hey! Liburan! Halo, Kecret! Yuhuu!
1: Wih, ini dia nih yang habis vacation.
0: Yoi! Lihat dong nih kulit gua.
1: Wih, udah tan, udah menghitam.
0: Top!
1: Kemarin hitamnya hitam sawo matang.
0: Sekarang?
1: Hitam sawo matang. Gak berubah dong ya?
0: Weh, gila, lu mau nanya gimana gue di sana nih?
1: Ah, gimana lu di sana lu? Lu kemana sih?
0: Gue kemarin yang gue telepon lu. Masa lu lupa gue kemana? Gak enak dong kalau gue yang ngomong.
1: Oh iya, lu kemarin gue denger di telepon. Trot, lu liburan kemana, Trot?
2: Gue liburan ke Puerto Rico.
1: Oh, man, dari suku, man. You went to Puerto Rico. Lu ketemu sama Ricky Martin gak? Oh, ale. Terus ketemu sama Shakira gak? Iya gitu.
0: Iya.
1: Ketemu gak?
0: Enggak lah.
1: Kok enggak?
0: Lah iya.
1: Ketemunya sama apaan?
0: Lah gua ketemunya di sana sama orang-orang kita, orang-orang Indonesia biasa.
1: Lah, di luar negeri kok ketemunya sama orang Indonesia?
0: Yang bilang ke luar negeri siapa? Lagi
1: lu kan bilang ke Puerto Rico.
0: Gua enggak bilang ke Puerto Rico, gua bilang ke Purwokerto. Gua jalan-jalan ke sana. Gimana sih, mana punya duit gua ke Puerto Rico, gua ke Purwokerto.
1: Gitu.
0: Iya. Nah. Mau ikut enggak?
1: Apa?
0: Mau ikut enggak ke Purwokerto?
1: Enggak.
0: Mau yang mana?
1: Aku maunya ke jepit.
0: Oh ya udah, sini aku jepit.
1: Aku maunya ke jedot. Ke cut ke.

Bola Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambor si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiorefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100 ribu aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang cuman 100 ribu aja. Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Men's Biore Awesome School Fest 2026 siap tampil awesome.
5: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hai kalau muda, sebentar lagi kamu bakal dengerin Info Traffic bersama Prambors yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Melaporkan sore hari ini Selasa 23 Juni 2026 beberapa ruas jalan di Kota Jakarta. Seperti lalu lintas Kemang, Mampang, Blok M masih terpantau ramai, sementara kawasan Sudirman mulai berangsur lancar. Sekian info traffic dari Prambors. Oh iya, dan mau ngingetin juga, kalau langkah besar bisa dimulai dari kebiasaan simple tiap hari. Yuk mulai bijak pakai energi. Seperti manfaatkan transportasi publik jika memungkinkan, masak dengan efisien, dan kalau berpergian, gunakan kendaraan pribadi seperlunya. Serta pastikan pakai BBM sesuai spesifikasi kendaraanmu ya. Salah satunya Pertamax. Dengan angka oktan 92 dan formula Pertatek dari Pertamina Technology yang membantu melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih, sehingga mesin lebih awet dan pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien. Temukan Pertamax pada SPBU Pertamina yang terbesar di seluruh Indonesia. Bayarnya pakai aplikasi My Pertamina ya, karena ada banyak promo menarik yang bisa kamu dapetin. Makin nyaman berkendara dengan Pertamax. Untuk info dan promo menarik lainnya, follow Instagram @pertamaxseries.id sekarang. Lebih baik Pertamax. Nah, sekarang kita dengerin Prambors lagi yuk.

Kaula Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Framboard's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on framboardsfm.com. Framboard's Indonesia number one hit music station.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Halo sayang, aku gak
4: ngerti. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo, sayang. Aku gak ngerti.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: This is my station. Framboards. Indonesia. Number one hit music station.
6: Okay, Mom, I'm recording.

0: This is Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
0: Prambors, mangga lagi.
2: Masdar Top 5.
3: Welcome back to Masdar Top 5. Dalam rangka Prambors ulang tahun ke-50. Ini dia 5 radio tertua di Indonesia, guys.
4: Ihi, nomor 2 nih.
3: Runner up-nya adalah RRI.
5: Radio-radio Indonesia.
3: Bukan. Radio Rancamaya Indonesia. Sebutan Rancamaya doang. Radio Republik Indonesia adalah jaringan radio milik negara Indonesia. Oke, nih. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945. Buset.
5: Wah,
3: berapa bulan setelah merdeka ya?
5: Ya enggak, itu habis salat isya berapa menit langsung dibikin
3: 1945. Gitu. Sebelum MacGyver tuh. Jam 8 kan MacGyver.
6: MacGyver. Enggak ada yang nonton MacGyver.
3: Oh, enggak ada. Enggak
6: ada yang tahu. SCTI zaman
5: dulu. Dan ini ngeresminnya cepat kan habis MacGyver tuh Airwolf.
6: Helikopter.
3: 11 September diperingati sebagai Hari Radio Indonesia. RRI dan TVRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik.
5: TVRI tuh Televisi Radio Indonesia.
3: Enggak dong.
6: Publik tuh ketika salah jalan, publik.
3: Puter balik. Ini publik petasan?
6: Publik.
3: Bagus. Oke, sorry.
5: Temen lu si Olik udah lama gak ketemu, keluar rumah tiba-tiba udah jerawatan. Publik.
3: Iya. Slogan RRI adalah sekali di udara, tetap di udara.
5: Woi, keren. Pantang pulang sebelum padam.
6: Itu pemadam kebakaran dong. Pemadam kebakaran dong.
3: Pantang pulang sebelum istri berang.
6: Kirain milik kita bersama.
3: Milik kita bersama, bukan dong.
5: Milik kita 3 biji setara dengan susu segelas.
6: Bukan, itu milik kita. Bisa jangan bikin slogan lagi.
3: Slogan RRI adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah.
6: Bukan, itu pegadaian.
3: Bukan
6: dong. Ini jadi dia gak pernah ke selatan gitu, Pak?
3: Utara dong.
6: Iya, benar.
3: Udara.
6: Udara.
3: Bukan begadaian. Udara, ada cewek, udara lewat.
5: Oh. Sekali di Uganda, tetap di Uganda.
3: Emang gak boleh ke negara lain apa?
6: Di Uganda sinyalnya bagus, Pak. Timbang yang lain.
3: Emang gak boleh ke Botswana? Aduh. Lucu juga dia nih, lama-lama lucu dia nih.
6: Lucu dia, Pak, keren dia. Lama-lama lucu dia.
3: Di nomor 2, RRI.
5: RRI Radio Karir Manis.
6: Kayak gitu dong. Gimana, kita dulu gak disangka-ngangka gele ya gini.
3: RRI itu si Erma dikejar anjing. RRI.
5: Iya betul. Si Erna dia ditawarin pas lagi di diskotik RRI.
6: Waduh, ditawarin inek.
3: Lucu dia nih, lucu.
2: Aduh. Mas Dr. Boy.
0: Prambors, mangga lagi.
1: This is Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.

Sekolah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiorefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang cuma 100.000 aja. Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Men's Biore Awesome School Fest 2026 siap tampil awesome.
3: This is Captain Eddie speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang nggak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiorefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang cuma 100.000 aja. Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Men's Biore Awesome School Fest 2026 siap tampil awesome.
6: New music. Let me play you something new.
7: New music on Prambors.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

0: TTS, tebak-tebak skor di Prambors.
1: Eh, kata gue 2-0.
2: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0,
2: 3-1,
3: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Siapa?
3: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
3: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1
1: ya.
3: Gila kali lu,
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: Eh, 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran,
6: tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
5: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
6: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
5: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
7: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
6: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
5: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
8: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
5: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
6: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.

Bola Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Hai, liburan musim panas. Aduh, Gret.
1: Apa?
0: Aku pengen pergi liburan nih.
1: Mau pergi liburan?
0: Iya.
1: Ayolah berangkat sekarang deh. Kemana, kemana?
0: Ya kemana aja deh.
1: Ini kan summer nih. Yes, yeah. It's a dev summer.
0: Gak dalam tapi, Gret.
1: Sumur.
0: Ha-ha.
1: Kureng.
0: Thank you, Gret.
1: Summer sekali aja ya kalau dua ntar rabun.
0: Aduh, summer, summer.
1: Ini kan summer nih kita,
0: iya.
1: To the beach dong.
0: Ayo. Oke, kalau gitu sih.
1: Pantai. Oke. Lo siap-siap ya, gue siap-siap.
0: Oke.
1: Oke, me, I'm ready to go. Kita siap. Sekarang pertanyaannya, kita kemana?
0: Oke, Kecret, lanjut. Kita berangkat ke pantai liburan musim panas. Hantam.
1: Nggak, sorry. Gue keberatan nih.
0: Nggak, kenapa keberatan? Kenapa berubah planning? Ayo, sekarang kita berangkat. Semua sudah packing, sudah gue bawa semua.
1: Nggak bisa. Gue keberatan.
0: Gimana keberatan sih? Ayo berangkat.
1: Gue keberatan.
0: Keberatan kenapa lagi sih? Aduh, pakai berubah rencana. Udah siap.
1: Nggak ada rencana yang berubah. Gue cuma bilang gue keberatan sekarang ini.
0: Ya udah, ayo berangkat tuh. Pakai keberatan. Berangkat sekarang. Tancap.
1: Gue keberatan bawa badan. Lu kenapa nemplok di gue?
0: Aku bisa gendong, aku gak mau jalan-jalan tuh, aku pegel. Nanti kan mesti jalan-jalan di pantai, aku mesti hemat tenaga. Bapak ya, aku disini nanya, berangkat!
1: Bro, ya. Keberatan itu bro?
0: Iya. Si Tante nanya, udah jam segini nih, nanti kita ketinggalan filmnya.
1: Enggak, tahan tenang, keberatan.
0: Keburu, Tan.
1: Iya.
0: Bener-bener. Iya, keberatan itu bro?
1: Iya.
0: Adalah ketika si Tante nanya, Sun Gokong sama gurunya pergi kemana?
1: Keberatan.
0: Kemana?
1: Kebaratan.
0: Aduh. Tapi yang jelas,
1: iya.
0: Dari tadi main pesetan mulu.
1: Iya, lo kapan turunnya?
0: Oh iya, mama.
1: Turun dulu, gue gambar.

Sekolah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love you so-

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0,
4: 3-1,
3: 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
3: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1
3: ya.
5: Gila kali lu,
3: 2-0.
5: Gak mikir.
3: Eh, 2-6.
5: Gua bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
2: Prambors, mangga lagi.
7: Master of
8: Welcome back to Buzzer Top 5. Ini dia 5 radio tertua di Indonesia. Dalam rangka 50 tahun Prambors mengudara, kita masuk nomor 5. Di nomor 5 ada Radio Dangdut Indonesia.
9: Nomor 1 dong.
8: Delta nomor 3, El Sinta nomor 2, RRI dan nomor 1. Cek cek cek cek cek cek.
10: Nomor 1. Nomor 1
8: Prambors.
9: Prambors Radio
8: Kayu Manis.
9: Kok jadi semua?
8: Kamu bisa menemukan siaran radio hits yang satu ini di 7 kota besar di Indonesia. Di antaranya yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Medan, dan Makassar.
9: Dan juga Cicalengka.
8: Enggak. Kejayaan radio ini ketika dipunggawai oleh Dendis, Danang, dan Darto.
9: Dan dibantu oleh cameo yang sangat hebat.
8: Yaitu ya, adalah dia?
9: Mr. Lesman.
8: Bagus. Wah. Tetapi patut mereka harus berakhir setelah 3 bulan setelah Mas Darto naik haji. Dasar tidak tahu terima kasih. Jika melihat asal mulanya, Prambors sejatinya berawal dari radio sekumpulan anak muda Jakarta yang terletak di bilangan jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Prambors itu Prambanan,
9: Borobudur,
8: dan Sleman.
9: Waduh, Prambanan, Borobudur semua.
8: Itu siapa yang mikir?
11: Males banget mikir. Niatnya udah nasional.
9: Ini singkatnya Prambanan, Mendut, Borobudur dan sekitarnya
8: ya,
9: gitu.
8: Betul.
11: Oh, kirain S-nya sayang tadi.
8: Tahun ini Prambors masuk ke tahun 50.
9: Wih.
11: 50 itu bro, huh? Temen lu namanya Ali, lu sambit pakai kampak 50.
9: Nih, mampus lu.
11: Mampus lu.
9: Terus lu udah gak kuat, lu minta tolong sama Ali, 50.
11: Li mau peluk.
9: Li mau pulang.
11: Aduh.
8: Dan dalam rangka merayakan ulang tahun ke-50 ini,
11: iya padahal iya,
8: semua gaji karyawan dipotong 50%.
11: Wah. Ada.
9: Udah.
11: Lah, aturan kan naik ya, Pak ya.
9: Jadi bocor dah tuh.
8: Oke, okay, sorry.
9: Gara-gara Darto.
8: Dengan slogannya makin seru 50 tahun mengudara.
9: Wih.
8: Di nomor 1 Prambors. Prambors tuh ini ada apa namanya? Pimpinan perusahaan. Bawa cewek. Muda lah, umur 16 gitu. Prambors,
9: perawan bos.
8: Betul.
9: Waduh. Wow. Lubang hidung ya kan.
8: Iya. Belum pernah suap.
9: Terus udang bos.
8: Prawn bos. Wah, apaan pun prawn bos.
11: Ini snack yang agak asem tuh.
8: Apa tuh?
11: Perem bos.
8: Apaan sih? Brem.
11: Iya.
8: Wah.
11: Oke, okay, thank you.
9: Ada apaan sih tuh? Di luar berisik banget orang pada tembak-tembakan.
11: Perang bos.
9: Orang perang dimarah-marahin orang ya.
8: Eh, gimana bos rasanya? Perem bos.
9: Perut bos.
8: Bener.
9: Gua tahu aja.
8: Apa namanya, buah.
9: Oh, iya,
8: buah
9: iya
8: kan, gitu deh.
9: Salah kan, salah.
8: Iya,
11: Prambors itu bro.
8: Iya bro.
11: Ini ketika kayaknya nih alat masaknya agak butuh perawatan nih.
8: Apa tuh?
11: Karena Prambors itu peralatan masak butuh beraso.
8: Yes.
9: Aduh.
8: Itu dia. Itu,
11: yes!
8: Itu penutup yang paling maksimal. Klimaksnya, gongnya. See you in the next Mas Darto 5.
7: Mas Darto 5.
12: Dendis.
11: Keren.
2: Prambors, mangga lagi.
12: This is my station.
2: Prambors,
12: Indonesia, number one.

Sumpah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: Non-stop hits
3: on Prambors,
2: Indonesia number one hit music station.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Hey, what's up tolong udah? It's Ralbi.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Setelah sekian lama potong rambut sendiri, akhirnya Eros ke barbershop.
3: Kalau saya ya, hal baru Eros kan.
4: Iya, boleh.
3: Akhirnya dia mau potong rambut di barber hair artist lah di hair Jogja lah. Maksudnya
4: Jogja.
3: All these years kan dia emang selalu motong rambutnya sendiri, even di bagian belakang.
4: What?
3: Dengan tangan, maksudnya dengan gunting dia motong. Dia orang yang emang sesederhana itu. Sebenarnya antara sederhana sama pelit itu emang tipis sih sebenarnya gitu. Jadi
5: aku potong pertama setelah gak tahu mungkin belasan tahun di gak potong sendiri baru kali
3: ini. Ya. Jadi hair artistnya aja sampai kayak aku tuh mesti nyamain yang mana gitu.
4: Betul.
3: Karena itu benar-benar di beberapa part kanan kiri depan belakang atas bawah bener. Tuh ada yang dalam ada yang apa dia kayak mau nyamainnya bingung gitu.
4: Bener gak ada konturnya. Iya,
3: terus
4: iya.
3: Akhirnya waktu terakhir kan kita tapi gimana bagus gak? Ya fresh kok. Gitu.
4: Fresh ya.
3: Dia nggak bilang bagus tapi fresh
4: kok.
3: Tapi ternyata setelah lihat ya bang oke kok. Maksudnya ini one of Eros best haircut tuh.
4: Masa sih?
3: Inilah
4: gitu. One of Eros best haircut.
2: Setuju
4: Mas Eros.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Silon 7 cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Prambors, mangga lagi.
6: Non-stop hit music.
7: Get all the hits right here on Prambors.
8: Indonesia's number one hit music station.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaulah muda, kalau lo suka musik atau penasaran sama cerita di balik industri musik Indonesia, jangan sampai lewatkan yang satu ini. Indo Music Talk 2026. Forum musik Indonesia yang bakal ngebahas perjalanan musik dari tradisi sampai masa depan industri musik nasional. Dengan mengusung tema hashtag lokal bersuara, tradisi dalam pop, di sini lo bisa ikut berbagai sesi diskusi seru bareng nama-nama keren di industri musik Indonesia. Mulai dari Giring Ganesha, Chandra Darusman, Rian Demasif, Anji, Piyu, Bari Lukumahua, Raim Laode, Indra Aziz, dan masih banyak lagi. Gak cuma ngobrolin musik, ada juga live podcast, music performance, music market, sampai networking session yang bisa mempertemukan musisi, kreator, dan pecinta musik dalam satu ruang. Catat tanggalnya ya, Indo Music Talk 2026 hadir tanggal 25 Juni 2026 di Gedung Kesenian Jakarta. Tiketnya cuma 26 ribuan aja dan udah termasuk voucher lunch serta coffee break. Buruan, amankan tiket lo sekarang di joytix.id. More info, follow Instagram at indomusiktalk dan at indomusikgram.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
4: Number one hit music station.
5: 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Kaula Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com.

0: my station. Proud Wars. Indonesia, number one hit music station.
1: Kaulah muda, kalau lo suka musik atau penasaran sama cerita di balik industri musik Indonesia, jangan sampai lewatkan yang satu ini. Indo Music Talk 2026, forum musik Indonesia yang bakal ngebahas perjalanan musik dari tradisi sampai masa depan industri musik nasional. Dengan mengusung tema hashtag lokal bersuara, tradisi dalam pop, di sini lo bisa ikut berbagai sesi diskusi seru bareng nama-nama keren di industri musik Indonesia. Mulai dari Giring Ganesha, Chandra Darusman, Rian The Massive, Anji, Piyu, Bari Lukumahua, Raim Laode, Indra Aziz, dan masih banyak lagi. Gak cuma ngobrolin musik, ada juga live podcast, music performance, music market, sampai networking session yang bisa mempertemukan musisi, kreator, dan pecinta musik dalam satu ruang. Catat tanggalnya ya, Indo Music Talk 2026 hadir tanggal 25 Juni 2026 di Gedung Kesenian Jakarta. Tiketnya cuma 26 ribuan aja dan udah termasuk voucher lunch serta coffee break. Buruan, amankan tiket lo sekarang di joytix.id. More info, follow Instagram @IndoMusicTalk dan @IndoMusicGram.

Kaulah Muda, dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor nih. Daripada tebak-tebakan sendiri, mending ikutan kuis TTS di Prambors, karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026, buat Kaulah Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check pramborsfm.com.

0: ATS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Kece Show.
1: Hey, disadap.
2: Cet, apa cet?
1: Bahaya nih cet.
2: Kenapa?
1: Duh, gua pegang informasi. Duh, ini rahasia banget lagi.
2: Apa-apa?
1: Gua nggak bisa share ke siapa-siapa nih.
2: Kenapa? Cet. Kenapa?
1: Ini berhubungan dengan penyadapan Amerika ke Indonesia.
2: Oh my god, really?
1: Gua punya informasinya cet.
2: Lo punya informasinya, kita disadap sama Amerika.
1: Bener.
2: Siapa pelakunya?
1: Nah, itu dia. Sampai sekarang masih rahasia kan cet. Gua udah terima bocorannya cet.
2: Lo tahu siapa pelakunya?
1: Gua tahu siapa pelakunya.
2: Cet. Siapa cet? Kasih tahu gue janji nggak bakal ngasih tahu siapa-siapa kecuali koran.
1: Buset lah, itu ketahuan semua dong, itu media massa.
2: Gua janji gua gak akan bicara ke siapa-siapa kecuali di depan televisi, 50 televisi live.
1: Buset, itu juga nyebar kemana-mana dong.
2: Eh, sudah gak
1: jadi dah.
2: Eh, jangan dong itu. Jangan. Aku pengen tahu, aku janji tidak akan bicara kepada siapa-siapa.
1: Cret, ah, dengar. Ada 4 agen.
2: 4 agen?
1: Fergie, Apple D8, Will I Am, sama satu lagi gue lupa siapa namanya.
2: Will I Am kan Black Eyed Peas.
1: Iya.
2: Arab mereka artis gitu.
1: Musisi. Mereka yang nyadap cret dari Amerika cret.
2: Buktinya mana?
1: Ada lagunya?
2: Mana?
1: Shut up. Shut up. Kamu harus dikontrol. Semua dibanderol. Kamu Shut up.
2: Dah, tapi
1: Was.
2: Iya,
1: sedang
2: aku. Ayo minta maaf sama Black Eyed Peas karena udah menuduh mereka.
1: Maaf ya Black Eyed Peas.

0: Pemutaran Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: WA ke Captain Eda 0811 607 1022.

0: 0877-1022.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Lagi asik nongkrong bareng temen, mau upload foto, internet malah lemot. Duh, jangan sampai momen seru kamu jadi keganggu. Sekarang saatnya pindah ke Simpati Super Seru 5G. Nikmatin pengalaman internetan dengan jaringan 5G terbaik buat upload foto, main game, scroll sosmed, sampai video call tanpa buffering. Cuma dengan Rp175.000, kamu udah bisa nikmatin kuota jumbo 175GB. Dan serunya lagi, udah termasuk langganan Prime Video, WeTV, dan Vision Plus Premium. Nonton jadi makin puas, kapan aja, di mana aja. Nonton pasti Simpati. Yuk, aktifkan paketnya sekarang juga lewat aplikasi MyTelkomsel, tekan bintang 363 pagar, atau langsung kunjungi outlet terdekat. Jadikan setiap momenmu makin pasti bareng Simpati. Karena semua bisa jadi luar biasa dengan jaringan 5G. 5G pasti Simpati. Simpati, terbaik untukmu.
4: Halo sayang, aku gak
5: ngerti. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
4: Halo, sayang. Aku gak ngerti.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
6: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
7: How about a bit of a cooling down sesh, crew? England and Ghana 0-0. Let's play Irresistible. Don't

0: From 10 a.m. until 3 p.m., listen to non-stop hit songs that keeps your day fun, fresh, and way less boring. Wherever you are, you can also stream us anytime at Prambors.fm.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Buat lo yang lagi nyari tempat belanja kebutuhan ibu dan anak yang lengkap, hemat, sekaligus seru buat keluarga, siap-siap ya, karena Mami and Me 2026 balik lagi. Mulai dari perlengkapan bayi, produk parenting, edukasi anak, sampai aktivitas keluarga, semuanya ada dalam satu tempat. Catat tanggalnya, 26-28 Juni 2026 di JICC GBK Senayan. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang paling ditunggu, ada promo spektakuler, diskon sampai 80%, plus promo spesial dari kartu kredit, debit, dan Wonder Bank BNI. Tiket masuknya cuma Rp50.000 dan bisa langsung dibeli sekarang di loket.com. Mami and Me 2026 diselenggarakan oleh RX Indonesia dan didukung oleh BNI. BNI berizin dan diawasi oleh OJK dan BI serta peserta penjaminan LPS. Mami and Me 2026, belanja, bermain, dan berpetualang dengan keluarga.